Kanika, intimidamme. Guti anak nemik ajam nginak mik tuni sibi gilau nga ino ha tigi lunga ika jok lunga no isu siup atingani amen atang ta isu siup krahto siup saimen inga ta guti lona lin inga ta anak ni jok lu tunai tu gila gini inga ta ila gitsena lak tigut sokairani